0: Ano, mau tangga berhabit baik sama dari sekitar negara.
1: Echo India Foxtrot Kilo Mike, Shannon information. Hello, Southern Q and H 1027.